ngibengelele kwizwi lomzansi okhulumayo ukuthi ushoti ohlale ezwelisha. Hayi, lo muntu lo wagila umuntu wesifazane akuyona indoda leyo, umuntu wesilisa. Bangaqhathanisi indoda nomuntu wesilisa. Thina ezamadoda ngeke sikwenze lokho, abantu besilisa benza lokho. Thina madoda siyazi umuntu wesifazane kumele uphathwa kanjani. Umuntu wesilisa akazi, yibo laba abenza izinto ezirongo abantu ekuthiwa amadoda ba abantu besilisa. Hlukanisani umuntu wesilisa nendoda. Indoda ayiwenzi into enjalo, ayimkhalisi umuntu wesifazane indoda, phela ukuthi uyamjabulisa kuphela.